Misalsiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku dya hi ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

ani shokar kumula aleni kota kota kota Afrikaani kwa sisi leo sio idhaa sana

0: kamundiari le sema shuwe mkuu shi iku engi shoka a mtengo kesa miringa in particular wa ball football itu toma ila shuloka kwa mkuu ringani akulu zikilwa minga
1: mama
0: kula kama fatu kula kama lasamento makaika ilikuwa na ba doko jana ba sema kuurukpera shuka dolo kari aku ikuwa kama la udau kwa shule shi tisa kwa tisa kwa FIFA shi engi shoka a mtengo kesa miringa itu toma kwaasi ku
1: Nicola vai ti kumbe utavo yingela Eleka 21 horas na 23 minutos, ma un rungula ma vulale saku ku pelo acho que já 22 minutos na 3 ou a segundos lá na que gebita ele que arrumelela ca e bola língua, mas foi nica mentiro, cupchana mas foi nica antawa wa Bélgica, casi inga com a Samuel ela wa sema lá meca kuve kuma a vana clorix que lá kama putzu ai TV Julio.
2: Kerma bichele yangu la kuskela ashfunza nkulu maputu kan tangu loku nenu lantrua ka stadio di satel tikweni za Estados Unidos de America tani kustaya ka Nicolau kubilu aspimu sa 23 minutos o melelan tawa wakibite bola dzimwe za kufumala yangu lunkamalu babeli vakoka kanyana moya vanu akamati ikuwa ken tangu isa entamus nene tikweni za Estados Unidos de America kumshana Stadio Satul Tikweni Leziana. Wa umelela Ntawa kumwanta wa gibita ibala dzimwe dza kupfuma la a yangulu mahleni kantawa lwa Belgica kasim i gibita lwe lokulavisiwa ndi telo dza matutumela anga hensa kutula mtawa wa Belgica na kwando kulavisa matimu kama lova beli va kumeka ka handle vanu mati hi kolaka ku hisa ku vonekaka ku twalaka tikweni lebyiana kama timu mahlela swaku vani mintlangu ya mune va kumaniki ka mintlangu leyo ntlawalo wa gibita humelelika zazu kasike awa Belgica wu humeleli hakambi dzimwe kutani ke akukula ka gibita ka ntlangu wa madambu lawa swi kombisa na kunene leswaku hi xihlayela fuzi gibita lweyi a le henhla loko hi lavisa hi mastatistika amahlweni ka ntlawa wa Belgica kutani ke nakone loko hi lavisa hi tlhelo bya ta ranking bya FIFA i gibita lweyi a nga henhla ku tlula ntlawa wa Belgica a gibita lweyi a kumeka ka position 88 ka ranking bya FIFA kasi ke ntlawa wa Belgica hi lowu u kumeka ka ka posição 95. Vabili kutani vaningena andzeni ka campo kumshana ntlangu wa hanyi mili nyana kutsongo kuva vabili vakoka moya na kone hi vona leswaku campo ilana ku chiluwa kanyana kutsongo mati kuna dzalisa antizo kwa vabili lava kumeka ka andzeni ka campo hlei leswaku na vabili vanwa mati buapito lwei wa kuma tikweni bya Brazil vanyi ke ameneti inwe kumbe timeneti bizi kwa va koka amati kambe nga hlala swaku ntlawalo wa gibita i khambi dza uzazu kumbe khambi dza umuni na ukumeka ka pikisano wa mundial kasi ntlawa wa Belgica ilo unga ni xitana xikulu hi tlhelo dza kumeka ka mundiale u kumeka hi khambi dza vukhumi na ntlhanu ka mimpikisano ya ku fana ni leyi ntlangu tlhela wu sungula a bolards ni vabeli va tiko dza gibita a beka bola mbangwini wa kona a sham susumeta bola bya tlhelweni la kumeka ka mbeli kulobye la tava leyi ateya tlherisa bola bya ntshaku loyi a kumeka ka ntshaku i ameta yencena dya ndlela wa meta a susumeta bola bya makasi ka tikamba tibibya susumeta bola bya tlhelweni kasi ku ya humelela hani ani a susumeta bola byi khumba nuna wa Belgica bya luza i ku cukumetela ku lumba va Belgica hi lwiya Belgica ni bola a Thomas a yencheyini a susumeta bola bya tlhelweni la kumeka ka mbeli kulobye la tava natana yencheyini a ndzulu kila tlhelisa bola bya ntshaku laha kumeka ka Thanas a yincayini a nyimisekile a susumeta bola bya tlhelweni lwi a yi meshel a tsemeka yandzelekana wa tikamba tibizi kambe a vona leswaku a tlhela ntshaku a vona belikulobye a tlhelweni kumeka castan a tlhelisa bola bya ka ye meshel a dya ndlela a nga yi kuma a tlakula nhloko a lavisa mahlweni a tlhelisa bola bya ntshaku lwi a i natana susumetaka bola bya tlhelweni hi kule bibola va ningena va Belgica va ta chululile kambe va susile va beli va gibita a ta cukumetela bola nuna wa Belgica Castan a cukumetele bola dzindzeni ka kampo kambe va susumetiwile mbwapita kwa ku na nchumu va teki bola va gibita kambe yi sivelelile Belgica hi leyi buyaka yi contraattack ta ningeta chulula a nga chululanga tlhelisa bola bya la kumeka Jeremy a hi kula chopile kambe va susile va gibita kambe bola dzi ya luza tava ku cukumetela ku lumba ntlawa wa Belgica va ta cukumetela vabeli va Belgica va cukumetela bola bya ntshaku la kumeka natana susumeta bya ka tanas a yincayini a ndzuluta bola bya tlhelweni la kumeka ka mbeli kulo bya tava le meshel a yince hi lwi a fambile a tsemeka yindzelekana kamba tibiza a tlhelisa bola bya ntshaku la kumeka ona a tlhelise bola byi ya ka castan a ku dzintshini byi ya ka natana a tsemeka yindzelekana wa tikamba tibiza a ninghenela ka mikampu ya va gibita hi liya a Belgica hi kul amba pas lwiya i mbeli Jeremy a yincayini ka nga sambela ku sungula dya ndlela nga yi kumi wa siveleliwa layani kambe a dya a vitana mbeli kulo bya tava le Debrun a susumile a chululile kambe hi vugambi va susa va Belgica
3: babola na mbwa pito ku kuniskatisu la yana tava egwetuili nuna wa Gibita nzeni kansatulo kulu shirafu tava skatisu shakulumba anta wa Gibita nzeni kansatulo kulu abalizeni za ofa shobie itakatisiwa a Belgica nkamalo yiningena kaka 28 minutos waluza Belgica Matweni kanta wa Gibita. Ibola zimwi za kufumala angulu. Sibuli shikati isu. Ye umile Gibita. Pala zia shikela. Zia kuma nsoko ya Tonas. Tonas asusumeta baja. Telwe la kumeka ka onan onan inche ina. Telisa bola asusumeta baja ka Telemans. Telemans inche ina. Linsa nika ni watu kampati bids. Ajandela lavita hala ni hala nga kumunu kame. Ugama ya vona Jeremy. Jeremy ilu ya wafama. Ata konyela mbilo kusungula. Telisa baja nchako. Vamfunete la lai Debrun. Debrun na telisa ka Jeremy. Jeremy ababola kambe. Zia batsa nuna wa Gibita hani bola zia luza tawa kuchumetela kulumba ababeli va Gibkasi va Belgica va chukumetele va belva Belgica bola zina Jeremy aliponte na inchein asusivela bola kambi ugamba asusa bola zia luza atawa kuchumetela kulumba a Belgica ya sindrisa Belgica ya dawa lana kuningenu akaka 29 minutos bola zile nchaku bola zina luya itrosad a inchein asusumeta bola zile kambi angasivela nga bola va game kufteka va nuna va Gibita hili ya Gibita ni bola hili ya asha ni bola akang sa bloco sungul a calda obit kan va susili va Belgica bola digama ku dzeluza tava ku chikumetela kulumba antawa wa Gibita va chikumetela va Gibita va tlisa bajan tsaku la kumeka Hamed Hamed ai nche ina vona mbili kulwa dzwe tlileni luya I Hamdi asusmeta bola jaka yaser nche ina bela na guarda rich ofa imisa bola umilikan tsatilo utsongo hata ba bola bi bola mfumo ul bola ja shikela bola ja kuma nhloko ya nuna wa Gibita baka bola jeluza tava ku chikumetela kulumba aba beli va Belgica va chikumetela va Belgica kai kola ka Tonas asusumeta bola dza tlhelweni la kumeka ka Nathan va bela ntshaku va beli va Gibita kumbe va Belgica ka sistema tático 4-2-3-1 I dza ku fana dzinga na ntlawa wa Gibita ka madambu kumixana vusiku lebyi Sertl tikweni dza Estados Unidos da América bola dzina Belgica wakone hi Telemans enchena chulili bola kambi kuzanga susili nuna wa Belgica swa Gibita bola dzia kuma nhloko ya nuna wa Belgica la vasivela ka bola va sindrisa va Belgica va ningena la ka mikampu ya va Gibita hiluya hi Jeremy Jandel ataka ngesa mbira kusungula ka ngensila ba bola dza tlelwela kumeka ka mbele klobze Debrun chulili bola kambi kamo bola dzia luza atava kusuka ni bola kulumba ava Gibita vatasuka ni bola va Gibita mabelele ya kushonga sinene yentlawa wa Belgica lofa ka ujatindlela ta utsindzekela abalizeni dza Gibita kambe njombo ya vanga koni kuva bola dzikame kudzialuza ava kusuka ni bola kulumba antlawa wa Gibita utasuka ni bola tawa wa Gibita nivona layana mbili Hamdi wa keta nenge asa kuva kumamangala kuva vavisiwili nyana kambe hinkwaswi kaltila tlhelela a ningena ndzeni ka ntlangu wa beli wa Gibita kumbe Belgica ni bola dzina luya I Trossard a tisumeta baja tlhelweni la kumeka luya I di ketela inchela sumeti bola dzia ka Telemans ba bola dzia tlhelweni la kumeka Jeremy a jandlel a ni vanuna vabidi va misivela ka kalutile hi luya wa famba ba bola dzi batsa nuna wa Gibita bola dzikama ku dzialuza tava ku chikumetela kulumba ava Belgica va chikumetelele va Belgica Michel ni bola a yenche yini Michel a jandlela a yi kumili ya ku tlhelisa bola dzia ka Castan ali ka xizendzevutwana xa makasikati kampo a tibidzi ti tlhelisiwa bola dzia ka Michel a vona Jeremy ale ponteni kasi a susumeta bola dzia ka Trossard tata chululile kambe va sivelelile va Gibita va ningenile va andzeni ka ntshatu lowukulu a va Belgica kambe ugamba va susa va Gibita va susile va Gibita a bola dia a minengenia guarda redes tibo lui a baka bola em fuma ulu dzitsema kanza ka no kat kambati bits kambasi ele li bateki li va gibita ili a gibita zikoni bola tlisa bola dza tlela kumeka asha asha na bona man e vona marmos marmos a inchen va ta chulu va chopiri kuli apakatili guarda rede apakatili guarda rede stia bom a kuluvanya kushonga swinene lwa uve biwa ziko kasi guarda redes tiabo ali kusui sinena pakata bola ivoko bola dzialuza ava shikatizo shankona shakulumba ntla wa gibita ali punteni asha kwa bashkatizo bishkatizo kamba tegile va a Belgica hilu ya Belgica wa famba lui kamba msivele lili bola dzigame kudzia fam atava Billy Jeremy lui anzulukeke kumshana sukeke hala ya belaka kone a shimatsini a buya katlhelo bya xinene kambe a humani bola va gama hikuva va msusumeta hi Mohamed Salah lui a hambisiki xikhatiso xa ku chavisa swinene a va nyikiwa kartolina amarela kartolina amarela byi nyika Mohamed Salah mubeli wa Liverpool lui anga capitão wa seleção za gibita 34 anos 71 kg 29.6 milhões de euro e malilei achevo a kayone Beli Mohamed Salah watiku za gibita shikatizo shibiwili bola di yaluza tava kuchukumetela kulumba aba gibita lui aya kakone kuva aya chukumetela bola imbeli ashan ashan ayenchayini achukumeteli bola bola dzia shikela kanzelekana wati kampati bids va gunya bola va Belgica ili a Belgica kambe ibugamu bola dzia famnengeni ya va gibita ili a gibita chukumete bola bim bola Mohamed Salah bola dzia luza kumi dzia famnengeni ya vanuna va Belgica lava humakani bola habi bola mfuma ulu dzia ka Jeremy anga adzikumanga bola dzigame kuti tekiwe va gibita hila va gibita lui ayi ate ya habi bola dzigame kuti Luza tabaku chikumetela kulumba agibita kwa dzie batsa nuna wa Belgica va chikumetela va gibita va tlhesa bola jan tsakula kumeka kambeli amidi ayenche ina tsakula tihla zonyole la vona a mbeli kulwa bya yasera usaka ayenche ina alavisa amahlweni a ba bola anga banga bola a tlhisa bola so swi dzeka guarda redes ofa ayenche ina ku dzintsiya le kantsati lokulu a tlhisa bola bya tlhelena kumeka ka Hamed ayenche ina tlhisa ka ofa vona la i yaser atlisa jaka Ahmed ofa hinkwaswo leswi endleka kanisati lowukulu wa baliza bya ofa hi kule a bili a bola ofa bola dzigame ku dziya luza ta va ku chikumetela kulumba va Belgica va chikumeteli va Belgica bola dzi tlhelela ntshaku la kumeka ka Thomas ayenchayina ba bola dzi yamaka swikati kampu a tibis la kumeka Michel a ta cinca bola a nga cincanga bola voni tlhelweni mbeli kulwa bya ta va Tielemans a tlhelisa bola dzaka onan a vona Kastan ayenchayini ale ndzelekanini kumbe ale ka xidzindzivutwana xa makatsikati kampa tibidzi hili ya a Belgica yi ningenela kampu ya va gibita ya ningenela Belgica kambe gamu va susa va gibita kambe ya sindrisa a Belgica kwala ka mbeli lwya i de Catalan a bibola kambe gamu a susumetwili nuna wa gibita na dumba la yana tava Ali Hamdi lui aketa kakuba tava biwili na kunena mbuwa pito nyimisi ntlango ku ishkatisu shilumba ava gibita 37 minutos 0 Belgica 0 gibita kasi gibita tangulo i wakusungula wakulumba a grupo game lanake ntlawa lowu wa Gibita wu humelelaka hi bola byin'we bya pfumala ya ngulu xikatiso xibiwile bola byi gamaku bya luza ta va ku cukumetelaka halumba avo va Belgica va ta cukumetela de Catalan a cukumetele bola tlhelisa byantshwa ku la kumekaka mbeli lweyi a li mexela ku byi ntshinbyi a tlhelweni la kumeka mbeli kulwa bya castan a ku byi tlhelisa byaka de Catalan yencheyini a susumeta bola bya mahlweni laa kumekaka trosa tlhelisi bola ka vatekile va Gibita va sivelela va Belgica va hamba contra-attack Jeremini bola a ta ni nghena ka ntshati lowukulu a ni nghenile a ta copa yikulu a nga copanga konyela wa ku sungula kulona wa bizi a leta bola bya tlhelweni kasi a va yingelananga hi tindlela tinene va Belgica va ta chulula bola chululile kasi a ta copa va copile bola dziya batanuna wa Gibita ya sindzisa Belgica hikwala ka mbeli lweyi a ta va le de Bruyne a ta va susile va Gibita ya sindzisa Belgica ikola kambeli Michel ayinchayini Michel jandlela ikumila ikumila babala ja tlhelwini kumeka kambeli Jeremy avana anima bel ba bidzi kusuya tlhelisa badran tsakula kumeka Castan ku zwintsijeka onan ayinchayini hilwa tlhelisa badran tsakula kumeka Tielemans avana Jeremy yangimsi bola ata chup achulili kuli inhloko agunya susa bola kambe yazindisa Belgica achopi bola basusili vagibita vasusile va Gibita kambe ya sindzisa a Belgica bola swoswi byi kumeka milengeni a va tekile va Gibita na mbwapitwa ku kuni xikhatiso layani ku va Trossard a ta va a kandzeteliwile layana leswi yenceka ku va ta va xikhatiso xa ku lumba ntlawa wa Belgica wa suluvanya mbeli Trossard layana ndzeni ka meikampu ya va Belgica xikatiso xibiwile va chulula bola bya le mahlweni kambe va susa va beli va Gibita 39 minutos e meio ya sindzisa Belgica hi kula ta copa mkhuluvanya kambe va susile nhloko va Belgica kasi va Gibita hiliya Gibita ya huma hi contra-attack luya yi ya seriyaseri yincheyi na le ponteni va susumetiwile mbwapitu a ku ku ni xikhatiso xa ku lumba ntlawa wa Gibita a susumetiwile layana mubeli Ashan nkama lowu faka a huma hi contra-attack bya ku chavisa swinene kambe a tsanyiwa layana a suluvanya mbwapito ali kusuhi ya swi vona a bapito ku va yi khatisiwa a Belgica hi ta khatisiwa Belgica a bekisi bola mbangwini wa kona mbeli Ashan lwa tlhelisaka bola bya ntshaku lwa kumeka ka Zico a tlhelisa bya ka Ashan xa copa yikulu bola byi le mpfukeni kambe ku zanga Guarda Redish a humela a susumeta bola hi nenge hikuva a humelele ka ntshati lowukulu a bola bya hanivo va Belgica lweyi a belaka hi Nathan ale yincheyini wa bela byela vabeli kulobye ku va ya mahlweni a susumeta bola bya tlhelweni la kumeka ka lweyi Castan ku byi ntshinbyi a tlhelweni kambe hi ku zanga va susa va sivelela a va Belgica va bola byi ya bata Trossard lweyi a bola byi mbatsi byi gamaku bya luza ka ntshwa to gama ta va va kusuka ni bola ku lumba ntlawa wa Gibita 40 minutos 30 segundos wa dlawa Belgica mahlweni ka ntlawa wa tikunkulu Afrika Gibita hi bola byin'we bya ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa vubizi ka madambu lawa na ku bela a mintlawa tikunkulu Afrika hi vonile Cabo Verde loyi a yaleleke a ntlawa wa Spanya ku va a nga kuma a tiponto tizazu va ya va na ponto yin'we mun'we ni mun'wanyana ntshaka ku va va dzinganile hi 0-0 ka ntlangukulu wa Guarda Redes vozinha wa Cabo Verde hi ta tlhelela a campo kumbe a stadio xa Saturn tikweni bya Estados Unidos d'America bola byi ni va Gibita lweyi a nga ni bola yi Castan a susumeta bola bya mahlweni la kumekaka Trossard a tlhelisa bola bya ka Jeremy a nyimisi bola a tlakula nhloko a lavit a tlhelisa bola a va yingelananga vabeli va Belgica contra-attack bya va Gibita hi liya Gibita mome tsalani bola yena susumeta bola bya tlhelweni a tlhelisa bola bya ntshwa ku kambe a jam a ku pfuniwa a tlhelisile byi ya ka luya ta va Muhammad a yincheyini a susumeta bola byi ya ka ateya a vona Hamdi a ku byi ntshini byi ya ka yaser a yincheyi tlakula nhloko a vona a pasa bya huma nga tindlela tinene bola byi gamiki bya luza a ta va ku cukumetela kulumba a va Bélgica. Vai te ele leva a Bélgica, bola de na Onan, Onan a Enchain, a sumeta bola de Atelueni, lá o como é que a cam a Antlawam, o como é que a cam Belo de Lua estava ali, Michel, Michel a sumeta a Belo, como a Vitana a Belo, como vai a Manchueni, Gamalo, com Belo Acana, com Nenes Pimcha, 42 minutos, Gamalo, Alu, Agosungula, Ali, 0, Bélgica, 1, Tawa, Wa, Cabo Verde, e Mintawalei, na Kunene, esse aí, Lessaku, Kama, confrontos diretos, Vabeliki, e Malembia, 99, lá na Kumelikin, Tawa, Wa, Gibita, e Bola de Zinzo, Fumalayangulo, e 2005, Gibita, o Mela, lá em Muno, uma bola, Fumalayangulo, 2018, Bélgica, Abba, Gibita, e 3-0, Kasi, e 2022, Bélgica, 1, Gibita, 2, Mintangulei, Inquayo, e Yashina Kulodze. Bola de neva Bélgica e Kula Chopa, bola de amante, ele cambiou com o Kuzanga, guarda redes, ofam, arrumelela corma, bola de tia Mavokwini. A Sukilini, bola com a Gashili, guarda redes, ofam, bola de na Luia e Mohamed Salah, a gente aí na sumeta, bola com vamos canganhissa, kutikuteka bola, ili a Gibita, e a ninguém na bola Salani, bola com batekilva Gibita, cava Bélgica, e a Sidissa Gibita, e coloca Ateia, Ateia, Kutinzinziaka, Achar, Achar o afam, ili Achar, a Jandel, a Tachulur, a Gachulam, a Amba passa de Atulene lá como é que é um belo clube já estava ali, Marmos, Marmos já com gente já com Zico, Zico, aquele sapato já está lá como é que é Mohamed Salah, Salah, enche aí na com gente, Ilia, a Gibita, a Jandela, e aí, Kumanga, Kuma, vai ter que levar Bélgica, cambia assim, disse, a Gibita, vai ninguém na cansa de loucura, cambia, vai ter que ser sangue na com o saco, vai coca, vai zamatilha, vai coca, vai beli, vai Gibita, como vai Bélgica, vai como um caldo, assim, daquela balizinha, já, Tiabo, Munimeli, wa Bélgica, wa Suluvanha, Nuna, Mue, wa Bélgica, a Mangala, como tava, a Vavsuili, Layana, tava Ali, Kastan, Ionan. Ionan mangalaka kuba atava vavisiwili mbwapito anyimisi ntlangu kuba kuta biwa shikatisu nkama lu ningena kaka 45 minutos 4 minutos nkama shengetela. Bola de neva Gibita, lá o Macani bola e Mohamed Salah. A gente aí na Tama Canzela, canal outro campo de Bita, Tesa Badan, Sakumati, Kilva Bélgica, e cola Cambeli, Tielema, Sielema, Sassumeta Badan, Tielema, como é Cambeli, lá tava ali, troçar, troçar da Tamba, passa, mil passe, Cambe, Vassus, Vassivele, Liva Bélgica, Sava Gibita, Ilia, e assim disse a Bélgica, e assim disse a Bélgica, bola de nam, Lue, troçar, Atachulul, Jandel, aí a Ponten, bola e o Gamo, Jelusa, Atava, a Cuchucumetela, Columba, va Beli, va Bélgica. Va Tachigumetela, va Beli, va Bélgica. Nibonam. Sokis 21, Castan. A Tchigumetelili, bola de Achiquela, Cantatilo, Tchongo, va Susa, bola va Bélgica, Tchopai Kuli, bola de Flamengo, com uma baliza. Akambinjombo, Layana, Mubeli. Jeremy, va Bélgica. Kambinjombo iva fambela kuli na yene ikuba bola zigame kutia luza hi hensa kama baliza ikusuka ni bola kulumba anta wa Gibita atasuka ni bola guarda redes ofa Shobier abba bola mfuma ulu zia nyimisi wa guarda redes Tibo, leas baka bola em fuma ulum, kamedia nyimisi eva nunam, va Gibita e kolaka Ashan, Ashan tel sabodjan tsak vatekili va Belgica, Jeremy ni bol, hiluya wanzulukela Jeremy tel sabodjan tsak lokumeka ka Zico, Zico, kasi ai Zico, Zico wa Gibita. E mbeli onan, leas meta ka bola jaka, mbeli klodo tava trosar, trosar da gudzin tsin jaka, De Bruyne, De Bruyne, avona trouxer de bon, ba bola ba manche da chopa e kula, ba passe de atelina como é que cam, Billy, Jeremy assumeta bola de manche, ya sivelela, ya sindisa, a gibita, cambe ba tequila ba, Bélgica nam boa pito, a chalesa ku, a bola cutani faz ilusa tava, a, cuchumetela, clumba, antlawa, wa gibita. 2 minutos e meio, só que o caco vai classificar 45, como que chale, só que sali a minute e um anfo, que vai se chipa com 45 minutos o aco sungula. A beguice bola guarda-redes ou fam, que vai basquetiço, a bile bola de lemfuquene, bola de achiquela, Dia kuma Nathan Nunawa Bélgica que vai ter que levar Gibita babala Susili guarda-redes A Jumili Layana Nunawa Gibita Belela Yakubia Yeba Gibita Kasiva Bélgica Bel Walentakuliana Dumba Tavali Nathan A Susumeta Bola em Choco Kubadzeka guarda-redes Tibo Kasim A Bola de Tlasanga Lui aí que rumelela, avem

vula leswaku kunene mintlawa ya Afrika leyi hi matshamele yo tala makombaka vunhena, nakona loko hi twile mabulo lawa hi veke na wona na Felix Paruka a hlamusela leswaku i mintlawa leyi yi katsaka vabeli lava va tivanaka, nakona vabeli lava ngo cica matshamelo ya vabelele, kambe vabeli va tivanaka hikusa va kumana ka mintlawa ya vona ya ku hambanahambana. Hi nga cuka va sala, hi cuka va lukaku, i vabeli lava hi ntalo wa vona va tivanaka, vabeli lava hi minkarhi yo tala va kumanaka ka mimphikizano hi ku hambanahambana, kasi swo swi vo kumeka mpena vo cinca matshamelo ya tindhawu. Le ka 21:56 hi na hi Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambani na hi katsa leti yelanaka ni mintirho ya ta bola hi mundial hi vulavula hi 2026 kasi hi tata hi phuzekena mati hi vunanga na hi nyimela kuve hi ta vuya ni tin'wanyana leti yelanaka ni mintirho leyi ya ta bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika.

va gibita kambe yasindisa Belgique ko la kambeli lya na dumba tavali Maxim Hayenchai na smeta bora jansa ko va jandlela ava Belgica kambe va sivelwa swinene va gibita va bola dia gamu dia punteni bo mtlakulwa xijekana ku bola kutani fadzi humile atava ku chikumetela ka lumba ye Belgica va ta chikumetela va Belgica va chikumetela le bola dzi ka De Bruyne enche yena jandlela hi kumile kambe gam bola dzi lose atava ku chikumetela ka lumba ava gibita Bata chikumetela vabele va gibita kamalo sibuka si kumbaka mzengeli wa FIFA Gianni Infantini lwe avonaka ntlango wa madambulawa. Bata chikumetela va gibite kolaka Hamed 4-2 achikumetelili a bola dzi akuma nhloko ya Nathan atelisa bola dzi tsakula kumeka ka Michel Ainchain hi ta ningena ka contra-attack a Belgica vasusili va gibita hi liya gibita ningena ka contra-attack Mohamed Salah ni bola kalutile hi lwi wa famba gibita a famba ningena ka nsatulo kula ta chope kula chopili pala famba ikuli ni baliza dza Tiabom Adziliku sui golu dza ubizi dza ntlawa wa gibita kambe mombo hi mombo ntshaka kuva kusukela andzeni ka nini wa tikampa a tibizi a tshintshekelile na mangala kuva susumetiwile layana marmos nuna wa gibita chopi bola dzikame ku dziya luza atava kusuka ni bola kutani va sukile va Belgica. Vasukile va Belgica Michel Nibol atlisa bola jaka luya tavali Castan akuzintsindzi yaka Nathan avona Tanas ayu enchaini kula chopi bola dzi atlelweni nakumeka kambeli kula bya tava ali Telemans chulilile bola kambe vasivelela hiliya a Belgica hi vugamu bola dzikame ku dziya luza tava kusuka ni bola kulumba ava Belgica. Jeremy alikusuhi layana amangala kuvata va abiwili na kunene kuni xikhatiso layana kuni xihoxo xa vabeli vabizi va ntlawa wa gibita kasi va Belgica kambe mbwapitu a hlaya leswaku a ku na nchumu swikhalutile bola dzini ava gibita va Belgica lava sivelelaka bola kuva dzi ya luza Muhammad kasi di Ketelan a yena ataka ya punteni kuva baxikatiso kuva ku khatisiwa antlawa lowu wa gibita bola dzi le punteni a begisi bola di Ketelan ata ba bola bi bola dzi ya xikela vasusa va gibita ya sindisa Belgica chopili bola dzi famba etlhelweni ka baliza mapimo ya ku xonga swinene ya luya tavali Telemans kambe njombo yi fambi kuli na yene bola dzi famba etlhelweni ka baliza dza Guardrich Ofam vasukile ni bola va gibita kambe ya sivelela Belgica bola dzi ya luza i ku chikumetela kulumba ye Belgica va chikumetelile va Belgica bola dzi le mahlweni Telemans beka bola mahlweni a jandlela kangasimpela ku sungula va tekela ni nga landzeka nsatulo kula ta chopa hi kula bibola khomile Guardaredish a khomile Guardaredish De Bruyne a chopile kambe ma chopela nga vangala manene Guardaredish a khoma ya sindzisa Belgica ku sindzekela balizeni dza Ofam kambe njombo ya fambela kuli ni ntlawa lowu kwa tiko dza Belgica njombo ya ni va gibita lava humelelaka ku ta tlhasa ka 62 minutos hi bola dzin'we dza vupfumala a yangulu ku ta va ni ku cincana ka vabeli tlhelo dza

Belgium. Kamera singa sivatanu mtangu wa beliwa. Ivana yani Trossard ainche nikula ta chopa chopili. Bola jan ningena kan satlo kulu. Ha jandlela lwe Jeremy kambe hivgamu bola Jeluzam atava ashkatisu shankona shakulumba a Gibitam. Shkatizo shibiwili. Pola jim fukin. Pola jia shikela. Komili guardaredish. A komili guardaredish. Ofam. Na mangala kuba. Atava susmetuili. Lana mbuapitu. Anganchenga sumonyani. Ikuba nkamalu waka. Gashinika bola ku. Melili nuna wa Gibita. Luya. Atava aliziku. Beketele kenenge ka. Guardaredish. Ofam. Itakatisiwa agibita shikatisi kutani shibuili bola jini vagibita lawa bela kansaku nivono mbele Ahmed asusumeta bola jala tilwe na kumeka ka Hamidi Hamidi achupil bola jini matwin hili agibita hijandela nivono atavali salam hii ainchain hikul atachopa chopi mkulubanya bola jini kaluta tilwe ni salam na marmosh vayingela na tindela tinene hivu gama heti salantizu marmosh kambi bola jia famba tilwe ni na ji kumbi anuna wa Gibita kumbi wa Belgica atawashkatisu shankona shakulumba antla wa Belgica antla wa Gibita abegisi bola mbangunu wakone Mohamed Salah shkatisu shibuil bola jinfukeni vasusa wa Belgica wa umelela wa Gibita, hata chopa ikula chupil, avona Mohamed Salah, antulukil, abibol, aka umelanga munu, lana kwa hitisantizo Mohamed Salah, va tekili va Belgica, hili ya Belgica, ikula kambili, Telemans, kuni vanuna va zazu, layana, kambe gamu asusumetiwa, ambua pitu ya kukuni shikatisu, lana shifanlaka kwa shikatisa nta wa Gibita. Kutawana kuchinchana kama Biritel za Belgica. Nivona di Ketelan wa Uma. Anyika ambangu mbelikulo adze. Lukaku. Aningenili Lukaku golu. Golu za Lukaku nuna lwei aka kung ningena nzeni ka kampu. Minute yingwi angana yone. Ambi golu za kusungula za ntla wa Belgica. Mainchela ya kushonga sinene. Ya va belva Belgica. Lava kashkatisu kumshana ka kuchukumetela a bola va chukumetela bola hima inchela yakone nakasi ali kusuhi layana luka kulo kuva mchululelili na dumba luya achululeke atavali Trossard luka kum ali thelweni hani simwe na yasen aningena imakazi achopa bola ningena balizeni za ofam siamba 1-1

Nikua Mbangu Ha Hamed Hamed Ahumam Kuringanam Afish Nakone Kuni Kuchinchana Kumanyan Kava Beli Telo Jayem Gibitalim. Yata Sisometelam, Yunyaminya, Minkamalu Bola Zangan Vagibitam, Lava Bagabola, Zilinzenikame Campu, Yava Belgicam, Wad Sinzakelam, Mubelim, Zizo, Atil Saka Bola Jansaku, Lakumekam, Mbili Afish, Laka Kuningenam, Vabelan Saku, Avabili Vagibitam, Na Vainchen Kwasukuvam. Kubani Mukandu wakuvan watinzakela abalizini za Belgica. Vasusili va belva Belgica bola zi ya fam ningeni ya va gibita luya atavali hamdi enchain a kengen sambelu wakusungula kaltil a pasi zumil anzulukil imani luya imomet salam a kujenzi jatelwin ata chopa kengen sambelu wakusungula ata chopa ekula chopil bola batanuna wa Belgica gamu vasusa va Belgica ya sidisa gibita kambi gamu bola Ziafa, amningeni yava Belgica. I lava Belgica, vasivelela bola, eu gambo humilva Belgica. Da humilva Belgica kola yaser, yaser lo ikula chopaka bola ja ka trousard, trousard dainchain ikul, avona luka ku, intloka nyimisa bola, ilia a Belgica kambe vasiveleli liva gibita. Vasiveleli liva gibita kambalo ningana ka 90 minutos. Ku yengeseliwam a 5 minutos. Ku yengeteliwa 5 minutos, bola de neva gibita. Bola de na Yasser, Yasser sumeta bola de Atelwin, Ilia a gibita, a gibita ya famba e kola kambeli Zizo, Zizo sumeta bola de Atelwin, Yasindisa a gibita, ya chamakanyanza kana wat kambati bij, aya ponteni, Luya tavali, Asher, Asher ta chulul, ikul, ainche da chop, anga chop anga chelsa bola de kambeli kulo dalinza kan sa tulo kul, akansa belo kusungula njalanga ikumanga vatekili va Belgica. Ata telintama etinkama ukulu nuna wa Belgica kumwa gibita hiugamu ava Belgica vasivelela vateka bola inkwa skaltiri kambe vateliva dzukuma bola ava beli va gibita bola dina hani asumeta bola jansa kula kumeka ka yaser achopa mfuma ulu bola jaluza tava kuchumetela kulumba ava Belgica. Bata chukumetela ava beli va Belgica nkamalo kubeliwa ka a 1 minute e meio nkama washengesela 5 minutos. Bola dzina vagibita, avagibita luya iyaser, yaser atlhelisa bola dza ka hani enchaina asusumeta bola dza tlhelweni lakumeka ka mbeli kulo bya tava Muhammad, Muhammad akutintshidziya ka Zizo a enchaini asusumeta bola vatekile va Belgica, hili ya Belgica ka contra-attack dza uchavisa swinene ningenela kansa tilo kula ta chopa nga chopanga luka kuwani bola atandzuluka anga swi kotanga ku ndzuluka luka ku hamba pasi bola dza tlhelweni lakumeka ka mbeli atavali. Castana Queen, Asus Meta Baja Televata Chopecula Chulil Cambem, Amachulanga Vangalamanequa Bajicum, Amizi, Wanuna, Wam, Gibita, Bajaluzam, Avacumetera Clumba, Ava Belgica, Machumetilva Belgica, Lavatsumeta Bajansaco, Iculi. Jeremy ata chopa anga chopa nga tlesa bajan tsa kwa amba pasi ja ka Maxim a chopa ikul bola dzi mfukeni bola dza shikela inhloko luka kwa nyimisa bola kambe a tlesa bola dzi antsa ku la kumeka ka beli yaser kasi a kastan kastana susumeta bajan tsa ku kambe